Yes, kini kali ini kita beralih ke informasi seputar musik-musik terbaru. Dan informasi pertama datang dari solois Tewan Pasaribu yang menyapa penggemar dengan merilis karya musik terbarunya yang relate dengan kehidupan kaum urban di masa kini. Dan sekenas Tewan ini meluncurkan musik terbarunya berjudul Lama Tak Bermalam Minggu yang resmi diperkenalkan ke publik pada tanggal 6 Mei 2026 kemarin. Dan sekenas Tewan Pasaribu ini menjelaskan makna dibalik judul lagunya yang menangkap potret kehidupan orang dewasa yang seringkali terjebak dalam hiruk-pikuk pekerjaan hingga melupakan sisi personal. Dennis Kanda, Stewan ini memaparkan lebih lanjut bagaimana perasaan hampa itu muncul secara perlahan di tengah kesibukan yang padat. Rutinitas yang monoton ternyata mampu menciptakan ruang hampa di tengah kesuksesan karir yang sedang dijalani oleh seseorang. Dennis Kanda, eksplorasi musik Stewan kali ini terasa semakin matang ya, dengan sentuhan internasional yang kental pada aransemen. Dalam menggarap proyek ini, ia berkolaborasi dengan tim produser luar negeri. Kerjasama lintas negara ini membawa angin segar bagi diskografi Stewan yang dikenal melalui balada-balada emosional, dan ada sentuhan modern yang membuat musik terbaru ini terdengar lebih dramatis, dinamis, namun tetap memiliki ruh serta kedalaman makna yang kuat. Dennis Kanda tak hanya merilis musik dalam format audio, Stewan Pasaribu ini juga melengkapi karya terbarunya dengan video musik. Visual yang ditampilkan dirancang untuk memperkuat pesan kesendirian dan rutinitas tanpa jeda yang ingin disampaikan kepada penonton. Melalui tembang terbaru ini, Kanda, Stewan ingin merangkul mereka yang saat ini mungkin masih berjuang dengan rasa sepi di tengah keramaian dunia. Dan ia percaya bahwa perasaan tersebut adalah hal yang sangat manusiawi dan banyak dialami oleh kaum dewasa yang sibuk bekerja. So, sekarang kita dengarkan bareng-barengnya Stewan Pasaribu, Lama Tak Bermalam Minggu.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscan 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena musik terbaru dari Afgan Masa Iya kembali mengembarkan jagat musik Indonesia. Dirilis dalam format visualizer yang intim, musik terbaru ini menjadi ruang pengakuan jujur seorang penyanyi yang selama ini dikenal kalem dan penuh kontrol. Namun, kali ini Skanda Afgan membuka pintu masa lalu dan mengakui satu hal. Ada seseorang yang ternyata masih jadi kelemahan terbesarnya. Gimana nih perasaan itu muncul? Dan sekarang dibalik nuansa pop melankolis yang renyah didengar, Masa Iya membawa pendengar masuk ke perjalanan batin yang jarang dibahas. Momen ketika seseorang dari masa lalu tiba-tiba muncul lagi dan merobohkan benteng yang sudah dibangun setinggi langit. Dan musik ini tidak hanya berbicara soal rindu, tapi tentang kenyataan pahit bahwa beberapa kenangan memang tidak bisa dikelola secara logika. Dan Iskandar, pertemuan tak terduga menjadi kunci awal gejolak emosional dalam musik ini. Dan Afgan menggambarkan momen ini ketika ia kembali berhadapan dengan seseorang dari masa lalu yang ia yakin sudah selesai. Bagian chorus mengajarkan inti emosional musik Masa Iya. Dan Afgan tidak berusaha memoles perasaan, ia justru mengaku kalah pada hal yang kecil. Dan namanya pun juga disebut dengan lembut. Dan Iskandar, verse kedua musik ini memutar balik keyakinan lama bahwa waktu bisa menyembuhkan apapun. Dan Afgan menyebut bahwa ia berharap hanya waktu yang bisa selesaikan rinduku. Melalui pengulangan chorus dan penutup yang lembut, Iskandar, musik ini berubah jadi semacam elegi. Bukan untuk kepedihan tetapi untuk penerimaan. Dan Afgan mengakui bahwa ia telah berusaha keras melewati perjalanan panjang. Namun tetap harus menerima kenyataan bahwa ada satu orang yang tidak pernah benar-benar hilang dari hatinya. So, Iskandar, here it is, Afgan Masa Iya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini satu requestan musik bagus datang dari Kak Octavia Husna di Bangsungan. Halo Kak, selamat pagi. Gimana nih kabarnya pagi hari ini ya? Semoga selalu sehat dan semangat terus untuk menjalankan aktivitas sampai nanti di penghujung hari ya. Beliau ini request satu musik bagusnya Reunion yang Senyawa dan Candu. Oke, ini Erika puterin habis ini. Sebelum itu Erika mau bahas sedikit terkait dengan musik bagus Senyawa dan Candu ini, yang dimana musik ini menghadirkan gambaran gelap tentang perjuangan batin seseorang yang berhadapan dengan kecemasan, tekanan hidup, dan ketergantungan. Dengan bahasa yang puitis namun tajam, musik ini menggambarkan bagaimana seseorang mencoba bertahan di tengah kehidupan kota yang keras hingga merasa kehilangan sebagian kewarasan dirinya. Tema kesehatan mental, candu, dan kegelisahan membuat musik ini terasa sangat relevan dengan realitas kehidupan modern. Dan secara garis besar, Eskanda, makna lirik Senyawa dan Candu bercerita tentang seseorang yang berjuang melawan kecemasan dan tekanan hidup selama bertahun-tahun hingga bergantung pada obat, zat, atau pelarian tertentu untuk menenangkan dirinya. Dan musik ini bukan sekedar kisah pribadi, tetapi juga refleksi kolektif tentang pengalaman banyak orang yang diam-diam menghadapi pergulatan mental dalam kehidupan sehari-hari. So, sekian ini dia satu rekasan musik bagus Killing Me Inside Reunion Senyawa dan Candu.

Yes, Kendeh, kali ini satu musik terbaru datang dari penyanyi It Gitaf, yang dimana kembali dengan musik galaunya di hari Rabu tanggal 15 bulan April 2026 kemarin. Ia merilis satu musik bagus terbaru berjudul Mungkin di Depan Buram, serta meluncurkan video lirik di kanal YouTube pribadinya. Dan Kendeh gak ketinggalan solois dengan nama asli Brigita Sri Yulina Beru ini turut mengunggah sejumlah artwork di single terbarunya. Dan Eskandah, musik terbaru ini menggambarkan seseorang yang sempat kehilangan semangat hidup, tetapi menemukan kembali harapan setelah bertemu dengan seseorang yang terasa seperti jawaban doa. Dan pertemuan itu terjadi di kondisi yang sama-sama gelap, saat semuanya sedang rapuh, tapi justru dari situ muncul kekuatan baru. Dan It Gitaf menggunakan referensi Mungkin di Depan Buram, seperti Musa yang membelah Laut Merah, menunjukkan bahwa hubungan ini terasa seperti keajaiban, menegaskan bahwa sesuatu yang awalnya mustahil tapi akhirnya terjadi. So, sekarang kita dengarkan bareng-bareng ya, It Gitaf, Mungkin di Depan Buram.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bulan Mei iki wis mesti makin seru nonton MNC Group.
2: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
3: Davina, tahu gak ya sore ini?
1: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
2: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
4: Cerita baru, serta harapan baru.
1: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
2: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
1: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
5: Survei membuktikan.
1: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
2: Berita di iNews Channel 31.
1: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
2: Tiap Selasa jam 7 malam.
1: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
0: 93,5 suara Kediri FM.
6: Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Ya, sekiannya kita sudah sampai di penghujung sajian SKM 3 di hari ini ya. Agenda Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih banyak sekiannya buat kebersamaan kalian semua yang tadi sudah sempat request musik bagus ataupun yang bersama Erika di hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat terus untuk menjalani hari sampai nanti di penghujung ya. Dan sekiannya tetap stay tune terus, jangan kemana-mana karena sesaat lagi masih akan ada sajian Sapa SK yang akan menemani kalian semua sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi pastikan tetap stay tune terus, dan buat kalian yang masih mau request musik bagus, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. So, sekiannya tetap stay tune, jangan kemana-mana, hanya di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Untuk menemani sajian penutup di SKM 3 hari ini, satu musik bagus dari Iwan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: 3,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 20 Mei, di antaranya tahun 1891, kinestoskop buatan Thomas Alva Edison ditunjukkan ke publik. Ini mengawali sejarah perfilman dunia. 1908, berdirinya organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan, Mangun, Kusumo, dan Suraji pada 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Tahun 1981 memperingati hari lahirnya mantan penjaga gawang asal Spanyol Iker Casillas. Iker Casillas Fernandez lahir di Mostoles, Madrid, Spanyol pada 20 Mei 1981. Dia merupakan seorang pemain sepak bola yang berposisi sebagai mantan penjaga gawang FC Porto dan pernah menjabat sebagai kapten timnas Spanyol. Casillas memulai karirnya di klub sepak bola kota kelahirannya Real Madrid dan bergabung pada usia 8 tahun. Dia juga bagian dari timnas remaja Spanyol dan memenangkan kejuaraan UEFA CAF Meridian Cup dan kejuaraan dunia remaja FIFA pada tahun 1999. Tahun 2008, mantan gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meninggal dunia. Ali Sadikin adalah seorang Letnan Jenderal KKO AL, Korps Komando Angkatan Laut, yang ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966, yang kemudian diduetkan dengan tokoh Sunda lainnya, Laksamana Muda Udara Raden H.A.C. Wiria Dinata, untuk membangun Ibu Kota Republik Indonesia. Ali meninggal di Singapura pada hari Selasa, 20 Mei 2008. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
3: SKMR, kegiatan belajar mengajar, umumnya dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk Sekolah Terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangsta. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, Cina. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, Cina. Masih dari Cina, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, Cina. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebalnya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar ABO, Amerika Serikat. ABO adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah ABO menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah ABO juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Satu musik bagus dari Tulus Sewindo yang membuka sajian Sapa SK di pagi hari ini. Halo SK, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian di pagi hari ini? Jam sudah menunjukkan di angka 8 ya. Sekarang waktunya kita harus bangun, wake up untuk menjalani aktivitas sampai nanti di penghujung hari pastinya. Dan Sekanda, senang sekali Rika dapat mengudara menemani kalian semua di sajian Sapa SK sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi buat Sekanda semua yang mau request musik bagusnya, boleh banget langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Atau bisa banget move ke Facebook kita Sekanda di @suarakediri. Nanti Rika bakal bacain lewat komentar kalian. So Sekanda, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Suara Kediri. Enjoy your music. Kali ini ada satu musik bagus dari Citra, Skolastika, Everybody Knew.

0: 3 koma 5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Yes, kan deh pagi-pagi gini enaknya tuh minum susu gak sih? Apalagi susunya susu kambing Etawa yang terkenal dengan berbagai banyak manfaatnya. Dan sekarang kali ini Erika punya satu rekomendasi, yakni susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Yang dimana sudah banyak yang merasakan khasiat setelah minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini. Karena ternyata sekarang manfaat susu segar kambing Etawa saat sudah menjadi susu bubuk organik pun tetap melekat sempurna. Dan kali ini akan ada beberapa testimoni dari beberapa orang yang sudah merasakan manfaat dari minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini. Di antaranya Skanda ada Mbah Romla. Ini usianya sudah 65 tahun dari Lengkong Kertosono yang sebelumnya memiliki darah tinggi dan sakit diabetes. Lalu beliau rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan hasilnya alhamdulillah beliau ini bisa menjalankan ibadah umrah. Dan selanjutnya Skanda ada Mbak Ari dari Desa Pandantoyo Kertosono yang sebelumnya memiliki mah akut dan selalu rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan sekarang Skanda mahnya sudah tidak kambuh lagi. Lalu Skanda ada Ibu Mudasri dengan usia 53 tahun dari Tulungagung. Dengan keluhan dan juga batuk menahun, sekarang beliau semakin membaik berkat rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan yang terakhir sekali ada Mbah Katini. Ini usianya sudah 85 tahun dari Tulungagung yang sebelumnya ini memiliki penyakit paru-paru basah dan juga batuk. Lalu beliau sekarang semakin sehat berkat rajin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan buat kalian Eskandah yang mungkin nih gak suka dengan rasa plain ketika mau minum susu, tenang, karena susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini tersedia dengan berbagai varian rasa. Ada original, vanilla, coklat, dan juga strawberry. Tinggal pilih aja mana yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah sekarang untuk kamu ini juga bisa banget ya mencoba susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini. Gak perlu jauh-jauh belinya, tinggal kalian pilih aja mana yang dekat dengan kediaman kalian. Karena sudah tersedia di berbagai swalayan. Ada Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Water, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Tombadas, Swalayan Belga Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 Biji Tulungagung, atau di TO Smart di Desa Malasan Durenan Trenggalek. So, sekarang selamat mencoba ya khasiat dan kemanjuran dari susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini.

Yes, karena kali ini buat kamu yang mungkin saat ini lagi merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo ataupun badan kesemutan nih ya, Skanda. Kali ini gak perlu khawatir, gak perlu risau, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, karena minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan telah diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti ya karena kemanjuran serta khasiatnya. Dan karena minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum loh karena jika sebagai obat luar karena cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan kesleo karena cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya itu sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus Skanda jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak Skanda 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Skanda minyak gosok cap tunggal ini selain bisa mengobati penyakit yang sudah Erika sebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan Skanda minyak gosok cap tunggal ini tersedia di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodo Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Bondan Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. So, Skanda silakan mencoba ya khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal ini.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena tak hanya rutin berolahraga, memilih makanan dan minuman yang tepat saat diet ini juga menjadi hal yang tidak boleh disepelekan. Oleh karena itu, Eskanda, kamu perlu tahu nih Eskanda, apa saja minuman yang bisa dikonsumsi saat perut kosong untuk membantu membakar lemak tubuh dan menurunkan berat badan. So, apa aja nih Eskanda? Ini dia, diantaranya ada teh hijau dan irisan lemon. Sudah bukan rahasia lagi ya, Eskanda, bahwa teh hijau itu sering dijadikan minuman yang rutin dikonsumsi saat diet. Studi menunjukkan bahwa teh hijau dapat mempercepat proses pembakaran lemak dan juga meningkatkan performa saat berolahraga. Dan untuk bahan yang diperlukan adalah teh hijau murni, irisan lemon, dan secangkir air panas. Lalu cara membuatnya sangat mudah ya, Eskanda. Tuang air panas ke dalam cangkir, lalu tambahkan teh hijau dan irisan lemon, lalu minum selagi masih hangat. Dan selanjutnya, Eskanda, adalah chia seed atau biji chia yang sangat padat nutrisi, yang dimana chia seed ini mengandung asam lemak omega-3, kalsium, magnesium, mangan, dan serat larut. Dan Eskanda, penelitian telah menyatakan nih bahwa memasukkan serat larut ke dalam menu sarapan telah dikaitkan dengan penurunan berat badan. Dan selain itu Eskanda, menurut Josiah, chia seed ini dapat membantu pencernaan untuk hasil yang lebih baik dalam menurunkan berat badan. Lalu untuk cara mengkonsumsinya ini sangatlah gampang. Kamu hanya butuh 1 sendok makan chia seed dan secangkir air hangat. Lalu tuangkan chia seed ke dalam air hangat dan diamkan beberapa menit. Selanjutnya Eskanda, adalah cuka apel yang telah menjadi obat dan bahan masakan populer selama berabad-abad. Lalu popularitasnya ini bukan tanpa alasan ya, karena cuka apel ini menawarkan segudang manfaat untuk kesehatan. Mulai dari membantu menurunkan berat badan, mengontrol kadar gula darah, mengatasi gangguan pencernaan, serta penurunan risiko penyakit jantung dan juga kanker. Lalu Eskanda, ada air lemon dan cabai cayenne. Minuman selanjutnya adalah air lemon dengan cabai cayenne. Kombinasi ini dapat mendetoksifikasi dan membantu pencernaan. Dan selain itu, Eskanda, keduanya juga membantu meningkatkan metabolisme dan menurunkan berat badan. Dan yang terakhir, Eskanda, adalah ginger shoot. Kamu mungkin sudah cukup familiar ya, Eskanda, dengan ginger shoot, yaitu minuman kesehatan yang terbuat dari bahan utama jahe, lalu dipadukan dengan bahan lainnya seperti lemon, madu, ataupun kunyit. Dan Eskanda, ginger shoot ini memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, mulai dari membantu membakar lemak, mengurangi kembung, melancarkan pencernaan, dan mempercepat metabolisme untuk hasil yang lebih baik.

Yes, karena kali ini ada satu informasi dari pemerintah desa Semen Tengah Kabupaten Kediri yang merencanakan pembangunan gedung olahraga dan kantor desa baru. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta menyediakan fasilitas kegiatan bagi warga. Dan saat ini, Askanda, proses pembangunan sedang dilakukan secara bertahap. Pembangunan gor ini diharapkan bisa dimanfaatkan warga untuk berbagai acara, seperti hajatan agar tidak memblokir jalan. Dan sekarang gedung baru tersebut dibangun di atas tanah lapangan di Dusun Bajang, di mana kantor pelayanan dan gor ini berada dalam satu lokasi. Dan pembangunan kantor pelayanan telah dimulai sejak 2022, sementara pengerjaan gor baru berjalan pada 2024. Dan karena tujuan utama pemindahan ini adalah kondisi kantor di Desa Semen saat ini yang dinilai sangat sempit. Saat ada tamu ataupun pelayanan yang datang bersamaan, area kantor sering tidak mencukupi karena keterbatasan lahan parkir. Dan saat ini, progres pembangunan gor sudah memasuki tahap terpasang tembok dan juga atap. Sedangkan kantor pelayanan masih berupa dinding, pengerjaan memang belum bisa dilanjutkan sepenuhnya karena keterbatasan dana. Dan diketahui, Askanda, kantor pelayanan sekaligus balai desa yang digunakan saat ini telah dibangun sejak awal tahun 2000-an. Awalnya berlokasi di depan Koramil, namun setelah perpindahan pun lokasinya dinilai belum strategis. Dan pemugaran di lokasi lama sulit dilakukan karena lahan sudah mepet dengan rumah warga. Dan Askanda, nantinya kantor pelayanan baru akan memiliki luas 25 x 15 meter, sedangkan gor ini berukuran 18 x 30 meter. Ukuran ini jauh lebih luas ya dibandingkan kantor saat ini yang hanya memiliki luas 9,24 meter. Dan Askanda, itu tadi satu berita dari wilayah Kediri. Dan kali ini kita beralih ke satu requestan musik bagus nih ya, dari Kak Octavia Husna di Bangsongan. Katanya mau request musik bagusnya Alexandria with Cahya Dewi, Dinding di Kamar. Oke, ini Arika puterin satu musik bagusnya. Dan buat kalian Askanda yang mau request musik bagus, tenang ya, masih bisa sama nanti di jam 10 pagi. Jadi langsung aja kirim pesan kalian di 081 259 33126.

Yes, karena buat kamu yang saat ini sering merasakan pusing dan juga kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, Eskena jangan khawatir, langsung saja gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Yup, Eskena minyak gosok cap tunggal ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan telah diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi terbukti ya, Eskena kemanjuran serta khasiatnya. Dan Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini bisa kalian gunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit ya, setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan keseleo, Eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus Eskanda jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini tersedia di berbagai apotek, diantaranya ada apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Usada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijowates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur, dan apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan yang terakhir Eskanda, apotek Claudia Farma di Sukorejo. So Eskanda, selamat mencoba ya khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Bulan Mei iki wis mesti bikin seru nonton MNC Group.
2: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
3: Ya Vina, tahu gak ya sore ini?
1: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
2: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
4: Cerita baru, serta harapan baru.
1: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
2: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
1: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
5: Survei membuktikan.
1: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
2: Berita di iNews Channel 31.
1: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
2: Tiap Selasa jam 7 malam.
1: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: Yes, kini kalian pernah gak nih melihat foto seorang anak kecil yang matanya terlihat menyala putih seperti mata kucing saat terkena lampu flash kamera? Nah, sekarang di dunia medis, ternyata kondisi ini bukan sesuatu hal mistis, melainkan salah satu tanda utama dari retinoblastoma. Yakni jenis kanker mata yang paling sering menyerang anak-anak, khususnya balita di bawah usia 5 tahun. Dan sekarang musiknya terdengar menakutkan ya, kabar baiknya adalah kanker jenis ini termasuk salah satu yang memiliki peluang sembuh sangat tinggi jika dideteksi sejak dini. Dan sekarang retinoblastoma ini adalah kanker langka yang tumbuh di area retina, yakni lapisan sensitif cahaya yang berada di bagian belakang mata. Lapisan retina ini berfungsi menangkap cahaya dan mengirimkan sinyal ke otak agar kita bisa melihat gambar. Ketika anak masih dalam kandungan atau di awal masa pertumbuhannya, sel-sel di retina harusnya tumbuh cepat lalu berhenti membelah diri setelah matang. Namun karena pada kasus retinoblastoma, sel-sel ini terus membelah secara tidak terkendali dan akhirnya membentuk tumor. Dan karena penyebab utama dari retinoblastoma ini adalah mutasi atau perubahan genetik pada sel mata anak. Dan pengobatan untuk retinoblastoma ini tergantung pada ukuran tumor, lokasinya, dan apakah kanker ini sudah menyebar ke luar mata ataupun belum. Dan ada beberapa metode penyembuhan yang bisa dilakukan ya, Skanda. Ini adalah kemoterapi, krioterapi, terapi laser, radioterapi, enukleasi. Dan Skanda, para orang tua tak perlu panik ya, kabar baiknya retinoblastoma ini memiliki tingkat kesembuhan yang luar biasa tinggi jika ditangani dengan cepat. Di negara-negara dengan fasilitas medis yang maju, lebih dari 90% hingga 96% anak dengan retinoblastoma berhasil disembuhkan total dan dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang panjang.
1: Tertutup sudah pintu.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Satu musik bagus dari Rumor Butiran Debu yang menjadi detik-detik terakhir kebersamaan kita di sajian Sapa SK hari ini. Askanda, agenda Rabu 20 Mei 2026. Dan sekarang terima kasih untuk kalian semua yang sudah membersamai Erika dari jam 8 pagi tadi hingga merapat di jam 10 pagi ya. Sekanda, terima kasih banyak yang tadi sudah sempat request musik bagus ataupun sempat hadir absen gitu. Semoga apapun aktivitas kalian juga di hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan kesehatan selalu sampai nanti di penghujung hari pastinya. Dan sekarang jangan lupa ya, terus pantengin suara Kediri FM di frekuensi 93,5 atau bisa melalui streaming di aplikasi Suara Kediri yang dapat kalian download di aplikasi Play Store ataupun App Store. Dan sekarang sampai ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 hingga jam 10 pagi untuk sajian Sapa SK. Setiap hari di hari Senin sampai dengan Sabtu. Kalau gitu, sekian dari Erika pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Selamat menikmati hari Rabu ini ya. Dan sekarang sebagai penutup, satu musik bagus dari Peter Pan yang merupakan satu requestan musik bagus juga dari Kukuh di Melabak ya. Katanya mau request musik bagusnya Peter Pan, Menghapus Jejakmu. Oke, kita puterin di detik-detik terakhir sajian Sapa SK di hari ini. Dan sekarang Erika pamit undur diri dari ruang dengar kalian. See you, bye-bye, dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas, Eskandar.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 20 Mei, di antaranya tahun 1891, kinestoskop buatan Thomas Alva Edison ditunjukkan ke publik. Ini mengawali sejarah perfilman dunia. 1908, berdirinya organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan, Mangun, Kusumo, dan Suraji pada 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Tahun 1981 memperingati hari lahirnya mantan penjaga gawang asal Spanyol Iker Casillas. Iker Casillas Fernandez lahir di Mostoles, Madrid, Spanyol pada 20 Mei 1981. Dia merupakan seorang pemain sepak bola yang berposisi sebagai mantan penjaga gawang FC Porto dan pernah menjabat sebagai kapten timnas Spanyol. Casillas memulai karirnya di klub sepak bola kota kelahirannya Real Madrid dan bergabung pada usia 8 tahun. Dia juga bagian dari timnas remaja Spanyol dan memenangkan kejuaraan UEFA CAF Meridian Cup dan kejuaraan dunia remaja FIFA pada tahun 1999. Tahun 2008, mantan gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meninggal dunia. Ali Sadikin adalah seorang Letnan Jenderal KKO AL, Korps Komando Angkatan Laut, yang ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966, yang kemudian diduetkan dengan tokoh Sunda lainnya, Laksamana Muda Udara Raden H.A.C. Wiryadinata, untuk membangun Ibu Kota Republik Indonesia. Ali meninggal di Singapura pada hari Selasa, 20 Mei 2008. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Eskena, setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga patma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga, dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
0: Right now, 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kedir FM, inspirasi dan kreasi. Wei, ni hao Eskanda, taca hao. Asti di sini seperti biasa untuk agenda hari ini 20 Mei 2026 dengan musik-musik bagus di sajian ni hao sampai selesai nanti ada di jam 1 siang. Saya tunggu Eskanda bergabung di 081 259 33126.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Eskena ditemani Asti hari ini di Sajian Nihao yang baru saja bergabung belum telat, baru saja memulai saya di Sajian Nihao hari ini ya. Yang sekarang ini masih sibuk tapi masih sempat untuk bergabung di 93,5 Suara Kedir FM, terima kasih. Selamat beraktivitas saja, moga lancar, moga nyaman juga untuk hari ini. Dan jangan lupa juga, saya selalu tunggu untuk SKN bergabung di Sajian Nihao. Tinggal WhatsApp ya di 081-259-33126. Waktu kita panjang sampai jam 1 siang ya, jadi gak usah terlalu terburu-buru. Tetap lanjutkan aktivitas SKN, tapi jangan pernah bergeser ya di 93,5 Suara Kediri FM. Saya punya banyak sekali musik bagus ya. Mungkin salah satunya adalah favorit dari Eskanda. Nah, makanya gabung tetap di sini ya, barengan sama Asti sampai selesai nanti. Satu musik bagus yang bakal saya hadirkan untuk Eskanda juga, Tahai untuk semuanya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 93,5 suara Kediri FM.

0: Iya, SKNA masih dengan sponsor bagus ya, ditemani ASI untuk hari ini. SKNA, nilai tukar dolar Amerika Serikat masih menunjukkan tren penguatan terhadap rupiah ya. Pagi ini mata uang paman Sam ini bergerak naik dan masih berada di level 17.700-an rupiah. Nah, untuk nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap terpantau pada hari ini berada di level 17.721 rupiah atau naik sebesar 15 poin, 0,08%. Sementara itu pergerakan dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah mata uang lainnya itu bervariasi. Dolar Amerika Serikat terpantau menguat terhadap dolar Australia, pound sterling, kemudian euro, dan sebaliknya dolar Amerika Serikat melemah terhadap yuan Jepang dan dolar Singapura serta yen Cina.
1: 93,5 suara Kediri FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

Iya, masih ditemani Asti untuk hari ini buat Askanda semuanya. Sudah mulai hangat? Sudah mulai merasakan kesibukan luar biasa? Oke, diteruskan saja sambil ditemani sama Asti untuk hari ini di Sajian Nihao ya. Sementara yang baru saja bergabung, oh iya, selamat bergabung saja. Moga selalu berbahagia aja deh bersama Asti. Ci Yulia, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu bahagia ya. Bisa tersenyum sudah disenggol sama Asti. Sudah gabung sama Asti, terima kasih. Untuk Askanda yang mau menyusul juga boleh, silakan saja. Mungkin musik bagus yang kita hadirkan untuk hari ini semuanya disuka sama Askanda, atau bahkan mungkin pengen dengerin sesuatu. Nah, boleh. Silakan bergabung dengan Asti untuk hari ini. Musik bagusnya saya siapkan untuk Askanda, requestnya boleh ya. See you, Julia, special.

Iya, Eskena masih terus ditemani sama Asti untuk hari ini. Yang ada di perjalanan, apa kabar ya? Selamat menikmati perjalanan hari ini ditemani Asti. Ditemani musik-musik bagus yang kita hadirkan di Sajian Nihao sampai selesai di jam 1 nanti. Yang mau bergabung di Facebooknya Suara Kediri FM juga boleh. Atau di WhatsApp ya, selalu kita tunggu. Eskena Tempe didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO pada tahun 2025. Menteri Kebudayaan Fadlizon ini berharap tempe dan makyong diakui oleh UNESCO sebagai bagian warisan budaya. Sebelumnya dijelaskan bahwa pendaftaran ke UNESCO ini akan mendorong distribusi produk tempe yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan para pengrajin lokal. Masuknya budaya tempe ke dalam daftar Intangible Cultural Heritage ini akan semakin memperkuat tempe sebagai warisan budaya yang harus dijaga sekaligus mendorong kesadaran global dan nilai budaya, manfaat gizi serta kesehatan yang berkelanjutan. Tempe ini bukan sekedar makanan sehari-hari saja, tapi juga mencerminkan pengetahuan, budaya, dan teknologi dengan teknologi pangan tradisional ya, yang harus hidup dan berkembang. Sementara itu, seni teater tradisional Makyong ini juga diajukan ke UNESCO oleh Indonesia bersama Malaysia. Langkah ini diambil karena seni pertunjukan mistis magis ini disebut tumbuh subur di wilayah Serumpun, khususnya di Kepulauan Riau dan juga Malaysia. Pengajuan bersama itu membuktikan bahwa budaya tidak mengenal batas negara ya, sekaligus memperkuat komitmen kedua negara untuk menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di era modern. Bagi Indonesia sendiri, pengakuan UNESCO ini menjadi misi penyelamatan darurat karena eksistensi Makyong ini berada di ambang kepunahan akibat minimnya regenerasi. Gabungan unik antara seni tari, musik, drama, dan ritual adat ini membutuhkan perhatian global agar tidak hilang di transzaman. Dengan status warisan budaya, diharapkan juga generasi muda kembali terpikat untuk mempelajari dan melestarikan pertunjukan teater Melayu klasik yang kaya akan nilai filosofis ini.

SKNnya satu musuh bagus milik Teresa Teng ini saya pakai untuk SKNnya saja yang hari ini masih setia ada di Sajian Nihal. Rasanya adem gitu ya dengerin suaranya Teresa Teng, enak banget, luar biasa empuk gitu. Yang hari ini masih punya banyak aktivitas, masih harus menyelesaikan kesibukan, dilanjut ya. Semangat terus deh buat SKNnya, semoga semangatnya ini bisa menjadi model kita dalam sehari ini meraup rezeki yang luar biasa ya. Dan kalau hari ini ada sedikit gangguan berkaitan dengan batuk, radang tenggorokan, atau mungkin sakit gigi, sakit kepala, kesleo, urat cekot-cekot, kemudian mungkin tadi sempat terbentur ya, nggak tahu kenapa aktivitas kok ya selalu terbentur. Nah ini saatnya SKN gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Kalau mungkin ada badan yang kesemutan, terus kemudian kesleo, encok, ada yang sakit encok, ini bisa digosok dengan minyak gosok cap tunggal ya. Silakan saja tinggal dioleskan aja pada bagian yang sakit. Bisa diulang 2-3 jam sekali, kemudian digosok lagi gitu ya. Jangan lupa kalau minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Untuk kemasannya juga praktis, mudah dibawa kemana-mana, ada yang ukuran kecil, ada yang lebih besar. Nah, jadi tinggal dipilih aja yang mana yang disukai Skanda. Harganya pun terjangkau ya belinya. Nah, ini langsung bisa datang ke Apotek Gudang Kapok dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Kiat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masrib Serengat Blitar, kemudian Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, kemudian Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. Semuanya menyediakan minyak gosok cap tunggal. Jadi SKN-nya gak perlu ragu, gak perlu khawatir, gak perlu jauh-jauh juga carinya. Karena di Seputaran Blitar Tulungagung sudah ada ya apotek yang menjualnya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

Iya, sekian masih dengan musik bagus untuk hari ini, musik bagus Mandarin ya, di sajian Nihao, dan juga masih terus ditemani sama Asti. Selamat bergabung saja untuk Eskanda yang baru saja gabung dengan Asti. Kyozuke, terima kasih sudah ada di sajian Nihao hari ini. Selamat beraktivitas saja ya buat Eskanda semuanya. Kalau hari ini membutuhkan istirahat, boleh istirahat sebentar sebelum lagi nanti melanjutkan rutinitas yang belum selesai ya. Kalau hari ini saya masih terus akan menemani Eskanda dengan musuh-musuh bagus sampai selesai di jam 1 siang. Sementara yang mungkin baru aja mau siap-siap istirahat, nah istirahat dulu, sudah hampir mendekati jam 12 ya. Jam 12 siang mungkin untuk Eskanda sudah saatnya untuk makan siang. Nah, selamat menikmati saja menu hari ini ditemani sama Asih, biar lebih nyaman lagi.

就算我会喝醉，就算我会心碎，不会看见我流泪。就算我会喝醉，就算我会心碎，不会看见我流泪。

Es kena masih dengan musuh-musuh bagus di sajian Niha untuk hari ini barengan Asti ya, barengan Eskena juga. Yang hari ini baru saja bergabung, terima kasih, selamat menikmati musuh bagusnya. Sementara juga saya ingatkan, saya masih bawa susu kambing Eta Organic Plus Madu Victory. Nah, untuk Eskanda yang mungkin saja hari ini sedang kondisi kesehatannya tidak begitu bagus ya, ini mungkin yang punya hipertensi, yang punya diabetes, atau punya mah akut, Eskena bisa coba manfaat dari minum susu kambing Eta Organic Plus Madu Victory. Karena manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik pun tetap melekat sempurna ya. Dan untuk varian rasanya juga banyak, mulai dari original, vanilla, coklat, dan strawberry. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Ada yang punya paru-paru basah, batuk menaun, ini juga berangsur-angsur membaik, sehat kembali ya, dengan minum susu kambing Eta Organic Plus Madu Victory. Untuk SKN yang juga ingin mencoba manfaat dan juga khasiatnya, silakan Anda bisa beli susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, kemudian Swalayan Super Tobadas, Swalayan Bilga Tulung Agung, Swalayan Bravo Tulung Agung, Toko Kaltim 1 dan 2 BJ Tulung Agung, dan Tosmat Desa Malasan Durenan Trenggalek. Susu kambing Eta Organic Plus Madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan. Ini satu informasi yang saya bawa untuk Eskanda dari susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ya, yang hari ini masih terus menemani Asti. Selamat beraktivitas ya.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Askana satu musik bagus, Chai Ichung saya munculkan untuk Askana ya di hari ini di sajian Nihal. Halo untuk Askana yang masih terus beraktivitas ya, tapi masih menyempatkan diri untuk bergabung dengan kita. Terima kasih banyak, selamat bergabung saja. Semoga makin nyaman saja hari ini ya, dengan banyaknya aktivitas, dengan banyaknya tanggungan yang harus segera diselesaikan. Moga semakin semangat aja bersama 93,5 suara Kediri FM. Halo, apa kabar untuk kawan-kawan yang selalu simak di sajian nih hari ini? Nah, yang suka banget dengan musik-musik bagus Mandarin ya. Setiap hari kita hadir mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Dan ini kita menemani Askana yang sudah menikmati juga makan siang selesai, tinggal minum kopi sebagai penutup makan siang kita hari ini biar lebih semangat lagi. Wah, enak bener ini. Ada yang suka kopi dingin atau yang suka kopi panas, boleh-boleh aja. Yang pasti selamat menikmati istirahatnya saja sebelum kembali lagi melanjutkan aktivitas dan rutinitasnya. Untuk Askana yang hari ini masih sibuk melayani para pelanggan, halo, apa kabar? Selamat siang.

Sekarang masih dari Kelly Suci Kediri dan juga masih ditemani sama Asti ya, yang sering pusing, sakit kepala ya, kepalanya nyut-nyutan gitu, sakit gigi, mungkin perut kembung, mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, kaki bengkak pada wanita hamil, atau gatal-gatal di sela-sela jari. Nah, ini diatasi dengan minyak gosok cap tunggal saja. Minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Ingat ya, karena kalau minyak gosok cap tunggal ini tidak panas ya, hanya hangat saja. Jadi untuk putra-putri di rumah masih bisa kok, kalau mungkin terjatuh gitu ya, atau mungkin terbentur. Nah, ini digosok dengan minyak gosok cap tunggal aja. Setiap 2-3 jam sekali, kemudian diulang lagi ya, dengan minyak gosok cap tunggal. Kalau beli di mana? Kalau beli gampang. Sudah banyak apotek yang sudah menjual minyak gosok cap tunggal ini. Di antaranya Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Kusada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan juga Apotek 71 di Jalan Doho. Kemudian juga ada di Toko Jamu Erwancur, Jalan HS Cokro Aminoto, Apotek Trisula yang ada di Jalan HS Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan juga Apotek Claudia Farma Sukorejo. Jadi untuk beli minyak gosok cap tunggal, gampang ya Skanda, banyak apotek yang sudah menyediakan minyak gosok cap tunggal ini. Kalau hari ini, waktu kita juga terbatas ya, cuman masih ada beberapa musik bagus yang bisa saya hadirkan untuk menemani Eskanda.

Iya, SKN untuk hari ini sudah selesai, merapat di jam 1, berarti Asih harus pamitan dulu di Sajian Nihao untuk hari ini ya. Terima kasih banyak buat SKN yang sudah sempat bergabung. Terima kasih juga buat SKN yang selalu setia gabung di 93,5 Suara Kediri FM. Asih harus pamitan, jangan lupa selepas ini ada Cafe Dangdut yang bakal menemani SKN dah. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,5 Suara Kediri FM. Inspirasi dan kreasi. Sampai jumpa.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 20 Mei, di antaranya tahun 1891, kinestoskop buatan Thomas Alva Edison ditunjukkan ke publik. Ini mengawali sejarah perfilman dunia. 1908, berdirinya organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan, Mangun, Kusumo, dan Suraji pada 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakannya bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Tahun 1981 memperingati hari lahirnya mantan penjaga gawang asal Spanyol Iker Casillas. Iker Casillas Fernandez lahir di Mostoles, Madrid, Spanyol pada 20 Mei 1981. Dia merupakan seorang pemain sepak bola yang berposisi sebagai mantan penjaga gawang FC Porto dan pernah menjabat sebagai kapten timnas Spanyol. Casillas memulai karirnya di klub sepak bola kota kelahirannya Real Madrid dan bergabung pada usia 8 tahun. Dia juga bagian dari timnas remaja Spanyol dan memenangkan kejuaraan UEFA CAF Meridian Cup dan kejuaraan dunia remaja FIFA pada tahun 1999. Tahun 2008, mantan gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meninggal dunia. Ali Sadikin adalah seorang Letnan Jenderal KKO AL, Korps Komando Angkatan Laut, yang ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966, yang kemudian diduetkan dengan tokoh Sunda lainnya, Laksamana Muda Udara Raden H.A.C. Wiryadinata, untuk membangun Ibu Kota Republik Indonesia. Ali meninggal di Singapura pada hari Selasa, 20 Mei 2008. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 Mei.
1: Suara Kediri hari ini.
3: SKP, kegiatan belajar mengajar, umumnya dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program sekolah terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk sekolah terapung ini adalah Sidulai Swanirvar Sangsta. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, Cina. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, Cina. Masih dari Cina, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, Cina. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebalnya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar ABO, Amerika Serikat. ABO adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah ABO menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah ABO juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.
1: 93,5 Suara Kediri FM. 93,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat siang SKD semuanya, selamat bergabung tentunya untuk kamu mengudara bareng tepat di pukul 1 siang bersama Dinda tadi di sajian Cafe Dangdut ya, menemani kamu hingga pukul 4 sore nanti SKD. Tak terasa sekarang kita sudah sampai di agenda 20 Mei 2026 untuk kamu di hari ini ya, di hari Rabu kali ini. Semoga kita selalu dilimpahkan ya kesehatannya untuk semuanya. Dan untuk kamu yang hari ini lagi sedang bekerja dan lagi sedang istirahat, selamat menikmati istirahatnya bersama Suara Kediri. Dan untuk kamu yang lagi di rumah ya, lagi bersantai, tentunya bakal Dinda temanin ya. Jadi untuk kamu semua, selamat datang dan selamat bergabung mengudara bareng Dinda di Suara Kediri.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Power King Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: 93,5

Selamat siang sekali semuanya, selamat bergabung tentunya bareng Dinda di Suara Kediri. Dan sekali untuk kami baru bergabung, selamat datang dan selamat siang untuk kamu semua Heskanda. Di hari ini cukup cerah sekali ya Heskanda, untuk kamu yang bergabung selamat datang dan selamat bergabung tentunya. Ya, waktunya Dinda bakal bacain dulu requestan dan salam sapa nih dari kamu semua. Tapi by the way, sekian deh untuk kamu yang bergabung, boleh banget ya kamu entah kirim salam ataupun requestan, boleh ke WhatsApp kami di 081-259-33126. Dan kita juga punya social media ya, sekian deh kamu bisa langsung komentar di postingan terakhir ya, di Facebook kami di postingan terakhir. Nah, di sana bakal Dinda bacain ya tentunya komentar kamu di

sana. Dan langsung aja ya, sekarang kita bakal bacain. Ini ada dari Pada Junet Cantong Pesantren yang mau request musik bagus, jangan tunggu lama-lama. Oke, siap, udah Dinda masukkan ke playlist ya di siang hari ini. Dan ini juga ada Mas Rudy Blitar Jawa Timur yang hadir. Terima kasih banyak untuk kamu semua. Dan ya, ini juga ada dari Koperojo, ada Sinta yang mau request musik bagus, yaitu Joko Tingkir Ngombe. Oke, siap, udah Dinda masukkan ke playlist di siang hari ini. Dan langsung saja ya, ini dia requestan kamu semua, jangan tunggu lama-lama.

Selamat siang sekali semuanya, selamat bergabung mengudara tutup bersama Dinda. Tutup di sajian Cafe Dangdut hingga menemani kamu hingga pukul 4 sore nanti nih Askanda. Dan sekarang kita menjelang ya, sudah akhir di penghujung bulan Mei ya. Jadi untuk kamu pasti selalu akan ada yang baru. Jadi sekarang di mana hari ini musik baru resmi ya mengudara, pemutaran serentak musik terbaru dari Happy Asmara bersama dengan Pokemon Eskanda yang judul Kopi Dangdut versi goyang Happy Ka. Nah Eskanda ini berarti diputarkan di seluruh radio Indonesia. Jadi saatnya sekarang kita nikmatin bareng-bareng lagunya di radio kesayangan Anda ya, di kesayangan kamu, dan juga bisa kamu langsung dengarkan di seluruh platform digital music tentunya.

Nah, skandal tentunya di akhir-akhir ini ya, banyak banget yang baru seperti tadi yang sudah Dinda luncurkan. Dimana pemutaran serentak ya, Happy Asmara Kopi Dangdut. Jadi ini Happy Asmara berkolaborasi dengan Pokemon yang berjudul Kopi Dangdut versi Goyang Happy Ka di seluruh radio Indonesia. Dan yang skandal saatnya untuk kamu yang mungkin baru saya bergabung ya, tentunya harus kamu bergabung karena banyak banget musik baru yang menemani kamu dari siang hingga sore hari. Jadi saatnya kita nikmatin lagu ya, radio di kesayangan Anda, dan juga bisa didengarkan langsung di seluruh platform digital music tentunya. Mari kita dengarkan sekali lagi.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jodong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya.

Yes, kayaknya untuk kamu yang sering banget ya kadang ngerasain sakit pada kerongkongan seperti ada kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan sampai malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya, kamu jangan khawatir, cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal. Di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini bisa kamu langsung gunakan ya, bisa sebagai obat luar, bahkan diminum. Jika sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara lain, gunakan kapas, basahi kapas, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi ingin kamu yang mencoba sambil diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat. Dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Dan yang sekarang tidak hanya itu, minyak gosok ini juga bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki kamu, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Nah, kamu bisa langsung beli ya sekarang di Apotik Gudang Kapuk dan Apotik Mugi Jodoh Ngantru, Apotik Resehat Tulung Agung, Apotik Giat Waras, dan Apotik Sumber Waras Tulung Agung, Apotik Bundan Sehat, Apotik Dian Farma, dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotik Setia Bakti Jalan Masrib Sregat Blitar, Apotik Dua Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotik Slamet, dan Apotik Garum Sehat Blitar.

0: 3,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

Sekiranya untuk kamu yang sering banget pusing, keperluan denyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit lini dan kaki bengkak pada wanita hamil, kamu jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal. Di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini juga bisa kamu gunakan ya sebagai obat luar, bahkan diminum. Sebagai obat luar seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara lain, kamu gunakan kapas, basahi kapas dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi untuk kamu yang ingin mencoba diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Dan ya sekandah, kamu bisa langsung beli ya minyak gosok cap tunggal ini langsung di apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijo Wates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur Jalan Hocokro Aminoto, apotek Desula, Jalan Hocokro Aminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukerjo.

0: Sekian deh, kita sudah sampai di penghujung sajian Kafe Dangdut ya, agenda hari ini 20 Mei 2026. Terima kasih sekali untuk kamu yang sudah bergabung mengudara tentu bareng kami ya, bagi suara Kediri tentunya. Tadi ada yang sempat bergabung dari Kos Musik Bagus ya. Ini ada Bunda dari Gampang Rejo tadi ikut bergabung, sudah request ya, sudah dipercarkan musik bagusnya Kisinansi. Terima kasih banyak. Ini juga masih ada Kuku Blabak yang masih tetap stay tune. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah bergabung ya. Untuk SKN yang lainnya, jangan kemana-mana. Masih ditemani tentunya di sajian selanjutnya, sajian termuda untuk menemani kamu dari pukul 4 hingga pukul 6 malam nanti. Jadi, tidak sign off dulu SKN deh dari sajian Cafe Dangdut. See you bye bye dan sampai jumpa.
1: Ya, Ibro Nation.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 20 Mei, diantaranya tahun 1891, kinestoskop buatan Thomas Alva Edison ditunjukkan ke publik. Ini mengawali sejarah perfilman dunia. 1908, berdirinya organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan, Mangun, Kusumo, dan Suraji pada 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Tahun 1981 memperingati hari lahirnya mantan penjaga gawang asal Spanyol Iker Casillas. Iker Casillas Fernandez lahir di Mostoles, Madrid, Spanyol pada 20 Mei 1981. Dia merupakan seorang pemain sepak bola yang berposisi sebagai mantan penjaga gawang FC Porto dan pernah menjabat sebagai kapten timnas Spanyol. Casillas memulai karirnya di klub sepak bola kota kelahirannya Real Madrid dan bergabung pada usia 8 tahun. Dia juga bagian dari timnas remaja Spanyol dan memenangkan kejuaraan UEFA CAF Meridian Cup dan kejuaraan dunia remaja FIFA pada tahun 1999. Tahun 2008, mantan gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meninggal dunia. Ali Sadikin adalah seorang Letnan Jenderal KKO AL, Korps Komando Angkatan Laut, yang ditunjuk Presiden Soekarno menjadi gubernur Jakarta pada tahun 1966 yang kemudian diduetkan dengan tokoh Sunda lainnya, Laksamana Muda Udara Raden H.A.C. Wiryadinata, untuk membangun Ibu Kota Republik Indonesia. Ali meninggal di Singapura pada hari Selasa, 20 Mei 2008. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 Mei.
0: ...93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: SKNF Keindahan Alam dan Budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan jadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan kawah Bromo, kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Kawah Ijen dikenal akan fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia. Selain fenomena api biru, Kawah Ijen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, Kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langka. Kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat. Dengan lebih dari 400.000 jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan, keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat sore sekalian semuanya, selamat bergabung mengudara bersama Dinda. Tuti di sajian termuda Terminal Musik Anak Muda di agenda hari ini 20 Mei 2026. Ya sekalian untuk kami bergabung, selamat bergabung mengudara tentu bareng Dinda di sajian termuda hingga pukul 6 malam nanti. Untuk kamu yang baru saja bergabung, selamat datang dan selamat sore. Dan untuk kamu yang masih tetap stay tune, terima kasih banyak untuk kamu yang masih tetap bergabung mengudara barang Dinda.
1: 93,5 suara Kediri FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 103.5 Suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93.5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: Ya Skenda, tepat di pukul 6 malam kali ini waktunya harus Dinda pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu Suara Kediri. Dan untuk kamu jangan kemana-mana karena Suara Kediri masih tetap hadir menemani kamu tentunya di sajian selanjutnya bersama Erika di Sajian Top Korea. Dinda sign off ya Skenda dari sajian termuda. See you, bye-bye dan terima kasih.
1: 93,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 20 Mei, di antaranya tahun 1891, kinestoskop buatan Thomas Alva Edison ditunjukkan ke publik. Ini mengawali sejarah perfilman dunia. 1908, berdirinya organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan, Mangun, Kusumo, dan Suraji pada 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Tahun 1981 memperingati hari lahirnya mantan penjaga gawang asal Spanyol Iker Casillas. Iker Casillas Fernandez lahir di Mostoles, Madrid, Spanyol pada 20 Mei 1981. Dia merupakan seorang pemain sepak bola yang berposisi sebagai mantan penjaga gawang FC Porto dan pernah menjabat sebagai kapten timnas Spanyol. Casillas memulai karirnya di klub sepak bola kota kelahirannya Real Madrid dan bergabung pada usia 8 tahun. Dia juga bagian dari timnas remaja Spanyol dan memenangkan kejuaraan UEFA CAF Meridian Cup dan kejuaraan dunia remaja FIFA pada tahun 1999. Tahun 2008, mantan gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meninggal dunia. Ali Sadikin adalah seorang Letnan Jenderal KKO AL, Korps Komando Angkatan Laut, yang ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966, yang kemudian diduetkan dengan tokoh Sunda lainnya, Laksamana Muda Udara Raden H.A.C. Wiryadinata, untuk membangun Ibu Kota Republik Indonesia. Ali meninggal di Singapura pada hari Selasa, 20 Mei 2008. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 Mei.
1: ...93,5 Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: SKB, kegiatan belajar mengajar umumnya dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk Sekolah Terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangsta. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, China. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, China. Masih dari China, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, China. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebalnya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar Abo, Amerika Serikat. Abo adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah Abo menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah Abo juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskanda, selamat malam. Gimana nih Eskanda kabar kalian di malam hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, setelah seharian beraktivitas nih. Dan senang sekali Eskanda Erika dapat mengudara menemani kalian semua di sajian Top Korea sampai nanti di jam 8 malam. Pastinya dengan deretan playlist musik-musik bagus yang akan menemani kalian semua ya Eskanda. Jadi buat Eskanda yang mau request musik bagus, langsung aja drop pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin ya Eskanda sampai nanti di jam 8 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini satu informasi pertama datang dari girl band Stacy yang mengumumkan tour fan concert global bertajuk Stay Closer yang akan dimulai pada Agustus 2026. Jadwal tour diumumkan melalui media sosial resmi grup di tanggal 19 Mei kemarin, lengkap dengan poster konser dan daftar kota tujuan. Dan sekarang grup ini akan membuka rangkaian tour dengan konser di Seoul selama 2 hari, yakni di tanggal 22 dan 23 Agustus mendatang. Dan sekarang setelah tampil di Korea Selatan, Stacy dijadwalkan menyapa penggemar di Manila di tanggal 20 September. Lalu tour kemudian berlanjut ke Macau dan Taipei sebagai bagian dari agenda konser Asia mereka di tahun ini. Rangkaian tour fan konser Stacy juga mencakup kota Perth, Melbourne dan Sydney di bulan Oktober. Sebelum memulai tour, Stacy terlebih dahulu akan melakukan comeback musik terbaru yang dijadwalkan rilis pada bulan Juni mendatang.

Guys, karena polemik drama Korea Perfect Crown kini memasuki tahap baru setelah muncul wacana pengembalian dana promosi pemerintah. Komisi Media dan Komunikasi Korea Selatan sedang meninjau ulang bantuan promosi yang diberikan kepada drama tersebut. Program dukungan itu sebelumnya diberikan untuk memperluas pemasaran global melalui ajang Cannes International Series Festival. Dan skena Perfect Crown diperkenalkan bersama beberapa drama lain sebagai proyek unggulan yang dipromosikan ke pembeli internasional. Dan skena kontroversi mulai membesar usai episode ke-11 menampilkan adegan penobatan yang dianggap tidak akurat secara sejarah. Publik menyoroti penggunaan ucapan Kenso yang dinilai berbeda dari tradisi perkerajaan Korea Selatan pada masa lampau. Dan skandal mahkota 9 giok yang dipakai oleh tokoh raja juga dipermasalahkan karena dianggap melambangkan negara bawahan. Sebagian penonton menilai detail tersebut tidak sesuai dengan simbol kekaisaran Korea dalam protokol kerajaan lama. Meski berlatar kerajaan konstitusional modern fiktif, drama itu tetap dianggap membawa unsur sejarah dinasti Joseon. Dan sekarang di sisi lain, sejumlah akademisi dan pengamal sejarah mengkritik minimnya konsultasi budaya sebelum proses produksi dilakukan. Walau menuai kritik yang luas, Eskanda Perfect Crown tetap mencatat rating tinggi dengan puncak penonton mencapai 13.8%.

Yes, karena buat kalian yang lagi ngalamin pusing ataupun kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan buat kamu yang lagi hamil dan mengalami kaki bengkak, Askanda, jangan khawatir ya, langsung saja gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, Askanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi terbukti ya Askanda, kemanjuran dan khasiatnya. Dan Askanda, minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai buat luar ataupun diminum. Juga sebagai buat luar, cukup gosokkan di bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan keseleo, oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal di bagian yang sakit. Dan khusus Askanda, jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Askanda, minyak gosok cap tunggal ini bisa kalian beli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan terakhir Askanda, Apotek Claudia Farma di Sukorejo.

Yes, karena pada tanggal 18 Mei kemarin, aktris ternama Jung Ho Yoon diwawancarai salah satu media di sebuah hotel Cannes, Prancis, di mana Cannes Film Festival ke-79 digelar. Dan karena Jung Ho Yoon menjadi salah satu pemeran di film action berjudul Hope, mengisahkan kepala bos polisi setempat di pelabuhan Hope dekat zona demilitarisasi. Muncul seekor harimau di desa dan seluruh desa kacau. Kepala pos polisi saat itu dihadapkan dengan kenyataan yang luar biasa. Dan sekanda, Jung Ho Yoon memerankan Sung Ae, polisi di pelabuhan Hope yang punya moralitas tinggi dan menjalankan tugasnya dengan baik dan setia tanpa peduli pada keadaan. Dan sekanda, dalam wawancara tersebut, Jung Ho Yoon sebagai berbagi segala persiapan dalam memerankan film action tersebut. Salah satunya penampilan yang dibuat semakin kuat. Dan sang aktris mengungkapkan bahwa ia ini berlatih hingga 5-6 bulan, khususnya latihan beban otot.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, Kanda, waktu sudah merapat di jam 8 malam. Waktunya sajian Top Korea harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah membersamai Erika ataupun yang tadi sempat request musik bagusnya. Erika ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua ya. Dan sesaat lagi akan ada sajian by request yang akan menemani kalian semua sampai nanti di jam 10 malam. Jadi jangan kemana-mana, karena tetap stay tune terus. Jadi buat kalian yang masih mau request musik bagusnya, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. So, karena tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Terima kasih banyak ya, Skanda. Selamat malam dan selamat beristirahat, Skanda.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 20 Mei, di antaranya tahun 1891, kinestoskop buatan Thomas Alva Edison ditunjukkan ke publik. Ini mengawali sejarah perfilman dunia. 1908, berdirinya organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan, Mangun, Kusumo, dan Suraji pada 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Tahun 1981 memperingati hari lahirnya mantan penjaga gawang asal Spanyol Iker Casillas. Iker Casillas Fernandez lahir di Mostoles, Madrid, Spanyol pada 20 Mei 1981. Dia merupakan seorang pemain sepak bola yang berposisi sebagai mantan penjaga gawang FC Porto dan pernah menjabat sebagai kapten timnas Spanyol. Casillas memulai karirnya di klub sepak bola kota kelahirannya Real Madrid dan bergabung pada usia 8 tahun. Dia juga bagian dari timnas remaja Spanyol dan memenangkan kejuaraan UEFA CAF Meridian Cup dan kejuaraan dunia remaja FIFA pada tahun 1999. Tahun 2008, mantan gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meninggal dunia. Ali Sadikin adalah seorang Letnan Jenderal KKO AL, Korps Komando Angkatan Laut, yang ditunjuk Presiden Soekarno menjadi gubernur Jakarta pada tahun 1966 yang kemudian diduetkan dengan tokoh Sunda lainnya, Laksamana Muda Udara Raden H.A.C. Wiryadinata, untuk membangun Ibu Kota Republik Indonesia. Ali meninggal di Singapura pada hari Selasa, 20 Mei 2008. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
3: Eskandar, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun, bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat. Adanya sebuah tujuan setiap hari larinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik. Bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskena, selamat malam, selamat beristirahat juga ya. Senang sekali Erika dapat mengudara menemani kalian semua sampai nanti pastinya di jam 10 malam. As always di sajian by request, sajian terakhir di hari ini Eskena. Jadi buat kalian Eskena yang mau request musik bagusnya, langsung aja kirim pesan kalian ya di 081-259-33126. Bersama Erika, Erika tungguin sampai nanti di jam 10 malam. So Eskena tetap stay tune terus, pastinya di sini Erika bakal puterin playlist-playlist musik bagusnya untuk menemani istirahat kalian pastinya. Jadi tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena mungkin dari kalian ada yang saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain. Nah, sekarang jangan khawatir, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, sekarang minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Sehingga terbukti ya, sekarang kemanjuran dan khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum nih Skanda. Jika sebagai obat luar, Skanda cukup gosokkan di bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan kesleo, Skanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus Skanda jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini juga bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan sekarang untuk minyak gosok cap tunggal ini tersedia di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodo Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Pundit Sehat, dan Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago, Apotek Selamat, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Yes, karena kali ini ada satu requestan musik bagus masuk dari Kak Teresia. Yes, sama Riana di Tulungagung. Halo Kak. Katanya kembali lagi merequest musik bagusnya Lewis Capaldi, Someone You Love. Oke, siap Erika puterin. Jadi buat kalian Eskandah yang lagi dengerin Erika, boleh banget kalian mau request musik bagus Indonesia popnya atau manca, boleh banget ya. Langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. So Eskandah, Erika tungguin sampai nanti di jam 10 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus karena masih banyak playlist musik-musik bagus yang menanti kalian untuk menemani istirahat kalian di malam hari ini sampai nanti di jam 10. So, tetap stay tune terus. Dan satu requestan musik bagus dari Kak Teresia, Yesa Mariana, Lewis Capaldi, Someone You Love.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Satu musik bagus dari Maroon 5 Memories yang menjadi musik bagus terakhir di detik-detik kebersamaan kita di sajian by request hari ini ya, Skanda. Agenda Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih Herika ucapin untuk Skanda semua yang sudah membersamai dari jam 8 malam tadi hingga merapat di jam 10 malam. Dan yang tadi sudah request musik bagusnya juga, Herika ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua ya, Skanda. Dan jangan lupa Skanda terus pantengin Suara Kediri FM di frekuensi 93,5 atau bisa melalui streaming di aplikasi Suara Kediri yang dapat kalian download di aplikasi Play Store ataupun App Store. Dan sekarang sampai ketemu lagi besok di jam 6 pagi pastinya dengan deretan musik-musik bagus pilihan. Dan untuk sajian by request kami hadir dari jam 8 hingga jam 10 malam setiap hari Senin sampai dengan Minggu. Jadi buat kalian yang mau request musik bagus Indonesia pop ataupun manca jadi satu, boleh langsung gabungan di by request dari jam 8 malam sampai dengan jam 10 malam. Dan Neskanda, kalau gitu Erika pamit undur diri dari sajian by request di hari ini. Dan buat kalian semua, selamat malam dan selamat beristirahat juga. Semoga besok diberikan kesehatan ya, Skanda, dalam menjalani apapun aktivitas kalian. Dan sebagai penutup, satu musik bagus dari Nadif Basalama, Bergema Sampai Selamanya. Selamat mendengarkan dan selamat beristirahat ya, Skanda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat pagi, Askende. Gimana kabar kamu? Semoga selalu baik-baik aja ya. Pagi ini juga semoga semuanya akan berjalan dengan baik. Buat kamu yang mau beraktivitas, udah punya agenda, yang mau ngampus, mau sekolah, kerja, semangat buat kamu ya. Jangan lupa sarapan biar kegiatan dan aktivitas kamu lancar ya, Skende. Biar makin kuat gitu ya. Oke, ini spesial pagi ini di Kamis 21 Mei 2026 ditemenin sama Nimas di SKM 3 ya, sampai nanti jam 8. Jadi buat SKN yang mau bergabung untuk request lagu bagus terbarunya Indo, boleh banget join WhatsApp aja ya, sekarang di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, atau yang punya aplikasi Suara Kediri juga boleh banget merapat di sana gitu ya. Dan buat ibu-ibu mungkin sudah ada yang merapat di dapur. Nih mas temenin dari sini, buat kamu mungkin ada yang mau sepil resep atau mau sekedar sapa-sapa sama Eskana lainnya, buat para ibu-ibu bergabung juga boleh banget gitu ya. Nih mas, tungguin feedback kamu sampai nanti jam 8 pagi Eskana di Sapa SK. Nanti di jam 8 sampai jam 10 juga barengan sama nih mas. Buat yang sekarang di SKM 3 dulu ya Eskana deh. Kisah hari ini saya. Dan ya, ini ada requestan langsung masuk dari Kak Ahwan ya. Kak Akvan, Ferry Listianto, pengen diputerin musik bagus dari Rosa, judulnya apa aja? Nih dari Eskanda di daerah Taman Giri Mukti Barat 2 Telogosari Kulon ya. Requestannya udah dari tadi banget ya Eskanda, dari jam 5:30. Jadi sekarang langsung nih mas puterin aja ya, karena baru opening. So selamat mendengarkan buat kamu.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

mungkin di depan Burang. Musik bagus dari It Gitev Eskende hadir dengan lirik yang bisa dibilang sederhana tapi dalam banget maknanya, Eskende. Jadi musik bagus ini tuh relate ya, relate banget bahkan soal hubungan yang penuh ketidakpastian. Ini musik bagus yang resmi dirilis baru-baru ini, sekitar April 2026 ya. Musik bagus dari It Gitev ini tuh ngajakin kita semua buat tetap berjalan walaupun masa depan tuh belum kelihatan jelas ya, sekitar. Kadang hidup emang bikin bingung katanya. Banyak rencana yang gak sesuai harapan, bahkan kita sendiri sering takut sama apa yang bakal terjadi nanti. Tapi lewat musik bagus ini, sekitar seolah tuh ngingetin kita kalau gak semua hal harus kita tahu jawabannya tuh sekarang gitu. Makna paling dapat dari musik bagus ini tuh tentang belajar percaya sama yang namanya proses, Skanda. Walaupun di depan buram, bukan berarti perjalanan kita harus berhenti. Karena pelan-pelan semua bakal menemukan arahnya sendiri ya, Skanda. Musiknya juga dibilang dibuat sangat mellow, tenang, bahkan bikin kita yang mendengarkan ngerasa lagi diajak ngobrol tengah malam ya. Cocok banget ya Skanda buat kamu yang overthinking. Tapi gak cuma buat kamu yang overthinking, ini bisa jadi awal pagi ini ya Skanda. Buat kamu yang mau memulai hari ini, yang lagi ngerasa mungkin di titik, aku ngejar apa sih sebenarnya, bahkan di depan aja tuh buram gitu. Gak apa-apa ya Skanda di depan buram, yang penting kita tetap berproses. Kalau misalkan kita istirahat ya, kalau misalkan kita capek ya istirahat sebentar. Dan istirahat juga bukan berarti kita tuh berhenti. Jadi semangat buat kamu ya Skanda, tetap berproses pelan-pelan tapi konsisten.

sekian deh buat kamu yang mau mulai pagi malah ngerasain pusing, kepala kamu berdenyut, atau ada yang lagi sakit gigi, perutnya kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan buat kamu wanita hamil mungkin beberapa ada yang ngerasain kakinya bengkak ya sekian deh. Buat kamu yang lagi ngalamin itu, pasti menghambat kegiatan kita di pagi hari ini gitu ya Eskende, gak usah khawatir, kamu bisa mengatasi dengan minyak gosok cap tunggal Eskende. Yang mana minyak gosok cap ini diramu oleh ahli obat tradisional dan tentunya diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman ya. Jadi buat Eskende gak usah khawatir, ini benar-benar terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Dan ya, minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum Eskende. Kalau misalkan mau kamu pakai sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau keselio, dioleskan aja atau bisa juga kamu tempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit Eskende. Dan buat kamu yang mau minum minyaknya ini, minumlah minyak gosok cap tunggal bersama dengan air hangat dengan ukuran jika kamu dewasa ya Eskende, 3 kali sehari 1 tetes. Nah kalau misalkan untuk anak-anak, cukup dengan 3 kali sehari setengah tetesnya. Buat kamu yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, bisa langsung kamu beli di Apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Gusada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Purni Jalan Brawijaya, Apotek Lodia Farma, Sukorejo.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: udah. Sebenarnya 3,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekian deh. Masih ditemenin sama Nimas di SKM 3 pagi ini ya.
1: Tak tahu mana yang dibutuhkan atau
0: ini bersama dengan Bu Erizal. Eskana pengen diputerin musik bagus Yofi and Nuno yang kilometer, ada gak mbak buat temen masak katanya. Ada requestan dari kamu kilometer, habis ini bakal nih mas puter ya, ditunggu dulu. Semangat masaknya, semoga enak ya. Pasti enak ya Skanda kalau buatan ibu tuh ya. Oke, terus ini juga dari requestan musik bagus dari Binti, pengen diputerin musik bagus Sailes dari Cece Karamel. Boleh banget Kak Binti ya, ditunggu dulu requestannya, jangan kemana-mana. Sampai jam 10 ya mbak? Iya bener banget, sampai jam 10 pagi ini. Tapi di SKM3-nya cuma sampai jam 8 aja ya kak ya. Jadi kalau misalkan mau bergabung untuk request musik bagus terbaru, boleh banget langsung join di SKM3 aja. Kalau misalkan mau request buat musik bagus yang agak lamaan kayak tahun belasan, boleh banget nanti merapatnya di Sapa SK. Oke, tadi request Sailes ya, bakal Limas luncurkan juga buat kamu. Terus ini bersama dengan Kak Octavia Husna yang ada di Bangsuangan ya. Oh, request kilometer juga nih. Gimana tuh requestannya, double ini dari Boy Rizal, juga request kilometer dari Kak Octavia, aku sudah juga request kilometer gitu ya. Atau mau request yang lainnya juga boleh ya, kalau misalkan mau ganti tapi kalau tetap ini juga boleh banget. Oke, terus satu lagi requestan masih bagus dari Rizka, pengen diputerin masih bagus Rizwan Fadilah yang seketika barengan sama Mahalini kalau nggak salah kak. Oke, boleh requestan dari kamu, ada 3 ya, harusnya 4 jadi 3 karena satunya tadi double. Jadi buat Eskanda yang mau request lagi, mau diganti juga boleh banget nih mas, tungguin langsung join WhatsApp. Atau yang ada Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget di sana, yang punya aplikasi Suara Kediri juga boleh merapat di sana. Yang nggak bisa atau kendala nggak bisa download gitu ya aplikasinya, bisa join web gitu ya Skanda, pokoknya dimanapun kamu mau ngasih feedback boleh banget, atau langsung WhatsApp Nimas juga nggak apa, nomor pribadi ya. Nimas tungguin sampai jam 8 nanti ya Skanda, requestnya langsung Nimas puter Yufi Nino Kilometer.